Dakeli olindi kepa na chivandirinya nechakala chikola mukwisa susa Singa sibato vendireka mwandita mituo kula basete wezigaya Manyimu abatu wanje vyo kusine tuliabu visenze mwata moturi ingirisa Banju wanabenyu wako mulirunde yeku bakenja uro mubili okulirira Kastamba amune zange kawali wochenja gala suo za chire tancha Oza atana wakusika nyo ya atana kamu atake yon sengali nkose vipo Nini avalunja avumu gasobe risute ya banja atana pali rinyiri Kazi wendi rinyane mkumbe ilali rimira nchimanyi

Ule mwonyogera kusumulu sikono la wepumu Chechizi mpiso mularu sabu babi soku sifu na nyawu na esemo sime sabu Kola basi kumirevye ya sani loku kibwe nyolo kubera no mularu

Kinamu nyakato nyesenya fama Bwedi yosapiensia Nkubuza ya magisi Ensuro yomusiki Nibye mizanyo.

Radio Kinesia Music Station. Umusiki ogoko sinse lo kutiendelisa. Umusiki ogwe sakatunde chitibwa. Eni sawinda la Radio Kinesia. Tiendamu nyakatunye sinya fama. Enkulise ya magesi. Ensuru yomusiki.